0: Kaya kami to juma. Dekian kau, di kosa no kana kana.
1: Nato kora tadi kau ah. Juma ui kanyua anu eh tetan wote kian aku ah. Kian aku yo tadi kau kau kian kau.